sikran hakiman farditu anka barakta li ya rabbi fil hurufi wa khayriha wajudta bil ma'rufi malaktani bi kawni